0: dan selenium, sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, apa kabar pendengar yang terkasih pada hari ini? Harapan saya sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun berkat di anugerah daripada Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya. Baik pendengar, pada saat ini kita akan berbicara masalah teknologi. Tentunya tidak asing lagi bagi kita adalah handphone. Karena handphone ini tentunya terdapat dua hal di dalamnya, yaitu ada madu dan ada racun. Sebelumnya pendengar yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa ini surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan ini Engkau masih memberikan hamba-Mu untuk bertemu dengan pendengar kami bersama radio-radio yang sudah menyiarkan program ini. Kiranya apa yang kami sampaikan akan menjadi berkat bagi pendengar kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang berhubungan dengan iptek dan teknologi. Kiranya Engkau memberi hikmat supaya kami bisa berkata-kata untuk memberi pengetahuan, sehingga pengetahuan itu untuk memperdalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.

Tema pada hari ini adalah masalah iptek. Memang iptek pada saat ini telah menjadi bagian daripada hidup kita. Kalau kita tidak mengetahui, tidak hidup dengan iptek, maka kita akan tertinggal. Renungan kita pada saat ini akan mengupas tentang kebudayaan dan iptek dan bagaimana relasinya dengan Alkitab. Pendengar yang terkasih, ada sebuah kajian yang menantang para anak-anak kita untuk mempertemukan antara kebudayaan dan teknologi. Keduanya saling terkait, sekalipun iptek itu sering dipertentangkan dengan kebudayaan, khususnya yang berhubungan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Namun pendengar, iptek sering dibutuhkan dalam perjalanan kebudayaan. Artinya bahwa antara iptek dengan kebudayaan, kebudayaan dengan iptek itu tidak bisa dipisahkan. Nah, saat ini perkembangan ilmu dan teknologi tidak selalu sejalan dengan kebudayaan, apalagi jika terpautkan dengan kebijakan lokal. Nah, salah satu titik berangkat pergesekan antara budaya dan teknologi itu terlihat pada masyarakat Baduy di Banten. Kita melihat ya pendengar, mereka menolak perkembangan teknologi modern. Bahkan kehadiran media siar seperti televisi pun ditolak. Contohnya pada masyarakat Baduy hidup bersama dengan alam dan berproses dengannya adalah sebuah jaminan kehidupan tersebut. Tapi akhir-akhir ini pengaruh gadget, pengaruh HP mulai merambah masuk dan masyarakat tersebut tanpa kehilangan kearifan lokalnya. Pendengar yang terkasih, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat digambarkan seperti dua sisi pada sekeping uang logam. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Namun harus diakui juga bahwa keduanya berpotensi menimbulkan gesekan. Iptek memberikan manfaat besar bagi perkembangan peradaban manusia. Berbagai riset berlangsung atas jasa iptek. Oleh karena itu, pendengar, perkembangan iptek adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah. Namun di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, iptek bisa berbahaya dan menghancurkannya. Oleh karena itu, hikmat dalam melaksanakan kebudayaan dan iptek sungguh diperlukan. Ada seorang ahli, ini namanya Robert dan Birne, mengungkapkan ya bahwa kebudayaan terkait erat dengan perilaku hidup manusia yang digambarkan sebagai refleksi dari tingkah laku yang tampak. Nah, tampaknya pernyataan ini mendapat banyak reaksi, baik pro maupun kontra. Bagi yang sependapat dengan pandangan ini, meneguhkan keyakinan bahwa kebudayaan dipahami dari perilaku hidup manusia. Sementara itu, bagi yang menolak pandangan ini, faktor situasional dapat memberi pengaruh pada tingkah laku sehingga pernyataan tersebut perlu didiskusikan kembali. Nah, pendengar, untuk menambah pengetahuan kita ya, secara etimologis itu kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, artinya budaya, sebagai bentuk plural dari budi, akal. Dari sini terkenal dengan istilah akal budi yang memiliki makna akal atau budi manusia. Nah, dalam bahasa Latin kata ini menjadi colere yang diterjemahkan ke dalam teks bahasa Inggris menjadi kultur, yang dapat bermakna mengerjakan atau mengolah. Ya, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, itu kebudayaan berarti pikiran, akal budi, dan adat istiadat
pendengar, sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam pro dan kontra terhadap kebudayaan, ungkapan syukur patut disampaikan kepada Allah atas budaya yang hadir dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa budaya, maka perilaku hidup manusia akan kacau dan kehilangan tata krama. Dampaknya, manusia akan menjadi seperti hewan dan hidup dalam peraturan rimba. Yang kuat dialah yang menang, dan tidak ada lagi nilai yang dapat diagungkan. Namun demikian, pola hidup yang melahirkan budaya itu pun harus terus-menerus dikembangkan. Dalam pandangan Mulyana dan Jamaluddin Rahmat, tingkah laku yang berkelanjutan dan menjadi budaya menjadi pola hidup yang menyeluruh, kompleks dan luas. Nah, untuk itu perlu sikap

memberi manfaat besar jika berada di tangan orang yang tepat. Salah satunya adalah vaksin. Dalam perjalanan dunia yang tengah diguncang bencana beberapa tahun yang lalu, pandemi COVID-19, temuan, peredaran, dan penggunaan vaksin merupakan suatu yang patut kita syukuri, dan sudah sepatutnya kita memanjatkan syukur kepada Allah. Kita patut menaikkan syukur kepada Allah atas keberhasilan para ahli yang berhasil menemukan vaksin dan juga proses vaksinasi secara massal. Para ahli yang berhasil menemukan vaksin dan proses vaksinasi secara massal adalah ungkapan syukur yang harus dinaikkan kepada Allah. Pada sisi lain, di beberapa negara termasuk Indonesia, terjadi penyelewengan temuan. Vaksin dipalsukan demi keuntungan pribadi. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip nilai kemanusiaan. Temuan ilmu dan teknologi untuk semua bidang kehidupan harus dihadirkan semata-mata bagi kepentingan dunia secara menyeluruh. Bukan hanya bagi manusia, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan iptek untuk pengembangannya. Kita kembali ke belakang, pendengar yang terkasih. Pada masa lampau, pada sekitar tahun 1879, salah seorang yang berhasil menggunakan iptek untuk kepentingan keseluruhan kehidupan adalah Thomas Alva Edison. Ia berhasil menemukan lampu pijar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga. Temuan Thomas A. Edison bukanlah yang pertama. Di Paris, penerangan jalan telah menggunakan lampu sebelum Thomas Edison menemukan lampu pijar tersebut. Namun, temuan Thomas Edison yang memanfaatkannya dapat menyentuh hingga untuk kebutuhan rumah tangga, patut diacungi jempol. Tentu masih banyak penemu dan temuan lain bagi perkembangan kebudayaan. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Alkitab menjawab tentang kebudayaan dan iptek? Ada beberapa landasan kitab suci firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23, Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, Amsal 1 ayat yang kelima. Perjumpaan kebudayaan dalam surat 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 dan teknologi dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 memberi ruang kepada umat Allah untuk memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendengar yang terkasih, memahami kebudayaan dalam perspektif Kristiani tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang Kristus dan kebudayaan. Richard Niebuhr, ia menulis sebuah karya tulis yang menginspirasi banyak orang tentang tipologi Kristus dan kebudayaan. Ia menggambarkan tentang realitas kehadiran Kristus dan kebudayaan dalam berbagai perspektif. Ia menegaskan dalam tipologinya dengan beberapa konteks, yaitu pertama, Kristus lawan kebudayaan. Di sini tidak ada pilihan. Kebudayaan bertentangan dengan Kristus. Kedua, Kristus dari kebudayaan. Di sini digambarkan bahwa Kristus pun lahir dari kebudayaan. Ketiga, Kristus di atas kebudayaan. Kristus tidak diidentikan dengan kebudayaan, tidak juga melawan kebudayaan. Yang keempat, Kristus dan kebudayaan adalah suatu paradoks. Di sini digambarkan tentang pergumulan antara kebudayaan dan iman Kristen. Nah, mengutip Martin Luther, kerajaan Allah

0: tidak bisa secara bersama-sama berjalan seiring dengan kerajaan manusia. Maka budaya berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Kelima dan terakhir adalah Kristus mengubah kebudayaan. Bagian ini hendak mengemukakan tentang Kristus yang datang untuk mengubah dan memperbaharui kebudayaan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Kristus memberi arah baru kepada kebudayaan. Nah, menyikapi konteks pergulatan iman Kristen dan kebudayaan, maka Rasul Paulus menegaskan bahwa sikap hidup Kristiani harus benar-benar dilandaskan pada kekuatan Allah, terutama dalam menghadapi perkembangan kebudayaan. Paulus menegaskan hal ini terkait dengan realitas keberadaannya bersama orang banyak, baik orang Yahudi yang masih berpegang pada Taurat, orang-orang lain yang kukuh dengan kebudayaannya, dan orang-orang juga tinggal dalam tradisi dan kebudayaan mereka. Namun kebudayaan yang dihadapi dan disikapi Paulus dengan bijak ini tidak membuatnya terseret pada arus budaya tersebut. Ia tetap berpegang teguh pada kekuatan imannya, yakni pada Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam menyikapi kebudayaan dan berbagai hal di dalamnya, Paulus menyadari benar bahwa salah satu kualitas yang harus dipegang oleh seluruh umat adalah memiliki iman yang kuat kepada Allah. Ia menegaskan bahwa berpegang pada Injil adalah kekuatan yang membuatnya mampu menghadapi berbagai benturan budaya, sehingga kita akan terus melihat karya Allah di dalamnya. Di sisi lain, pendengar juga perlu mendapat perhatian selain budaya adalah teknologi. Budaya memberikan ruang bagi manusia untuk menjalankan kehidupan dengan bertumpu pada aturan-aturan yang mengatur pola hidup manusia. Sedangkan teknologi membawa manusia kepada ruang lingkup kehidupan yang membawanya pada cara menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang harus disikapinya juga. Jauh sebelum perkembangan teknologi terkini, bangsa Israel telah berjumpa dengan kualitas teknologi tinggi yang dipercayakan kepada Musa dan orang-orang di sekelilingnya. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 menggambarkan tentang orang-orang di sekeliling Musa yang mengembangkan teknologi secara luar biasa. Bukan hanya sekedar keahlian membangun, melainkan juga pada keterampilan mengukir dan menenun sebagai salah satu kegiatan masyarakat setempat. Tentu saja kemampuan ini merupakan bentuk skill yang luar biasa dari orang-orang yang terpilih saat itu. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berlangsung sejak zaman Perjanjian Lama merupakan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan berbagai nilai hidup yang disandarkan pada kemurahan Allah. Kitab Amsal 1 ayat yang kelima mengetengahkan pemikiran mendalamnya, yakni perkembangan ilmu pengetahuan harus dilandaskan pada pertimbangan untuk menakar hal-hal yang patut dijadikan pegangan hingga menjadi landasan bagi pelaksanaan iptek demi kemanusiaan. Karena iptek disediakan bagi landasan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan yang telah Allah hadirkan di dunia, iptek menjadi sarana untuk kemuliaan Allah. Saudara pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab sudah banyak dipaparkan bahwa teknologi itu kalau dimanfaatkan oleh manusia akan menjadi berkat bagi manusia itu sendiri, dan nama Allah dipermuliakan. Contoh ini yang pertama, seperti sejarah air bah yang jelas bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal untuk menyelamatkan sekeluarganya dari kebinasaan akibat air bah dan kebobrokan moral dunia pada waktu itu. Dimensi ruang dalam kapal ataupun bahan telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci, Allah sendiri yang menjadi arsitek, yang merencanakan ruang-ruang, dimensi, dan bahan untuk kemah suci tersebut. Kemudian, pendengar, kita dapat membaca bahwa kemuliaan Allah memenuhi kemah suci tersebut. Ketiga, tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo. Jadi sangat erat sekali hubungannya yang terkait antara iman orang Kristen terhadap perkembangan teknologi. Dapat dilihat bahwa agama Kristen dengan perkembangan teknologi sekarang dapat saling menopang atau mendukung, di mana agama dapat merasakan bahwa teknologi mempermudah orang Kristen dalam mencari informasi-informasi yang terkait dengan agama, yang membuat umat Kristen semakin tahu mengenai agama Kristen itu sendiri. Tetapi di balik itu juga, teknologi dan agama Kristen bisa berlawanan, di mana teknologi melawan lewat ajaran-ajaran fundamental dalam agama Kristen yang bisa mengakibatkan goyahnya iman percaya Kristen. Pendengar yang terkasih, kita sebagai umat yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mampu mengontrol dan memanfaatkan teknologi yang ada agar membawa dampak yang positif bagi diri sendiri, orang lain, terutama bagi agama. Di satu sisi juga, kita sebagai orang yang beragama Kristen harus mampu mengatur diri dalam menerima perkembangan teknologi pada saat ini agar tidak membawa dampak negatif dalam teknologi yang kita gunakan. Jadikanlah itu sebagai wadah di mana kita bisa dengan bebas membagikan segala sesuatu mengenai iman yang bisa menjadi motivasi bagi sesama kita. Dan juga sebagai orang yang beragama, haruslah juga mempunyai etika dalam bermedia sosial, di mana kita mampu menunjukkan sifat yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan jangan menjadikan diri menjadi jauh dari Tuhan akibat adanya teknologi sekarang. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang, biarlah itu menjadi kita semakin mendekat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena bagaimanapun, segala yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, terutama teknologi itu sendiri. Dan jadikanlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, pendengar yang terkasih, sebagai umat yang sudah diselamatkan, jadikanlah media sosial untuk hal-hal positif dan dapat mendukung perkembangan pertumbuhan agama Kristen, di mana agar orang yang tidak beragama Kristen juga dapat mengetahui, mengenal agama Kristen itu sendiri, seperti ayat yang ada di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19. Pendengar yang terkasih, memang di dalam kehidupan nyata kita tidak lepas daripada teknologi, khususnya handphone, khususnya smartphone. Orang mengatakan itu adalah HP. Kayaknya pada saat ini HP itu tidak bisa pisah dari tangan, dari seluruh manusia, demikian juga oleh umat Kristen. Kayaknya tanpa HP itu dunia itu sepi. Tanpa HP itu tidak ada teman. Tanpa HP tidak dapatkan informasi yang aktual. Tanpa HP manusia tidak bisa berbisnis. Tanpa HP manusia tidak bisa bergaul di dalam dunia maya. Memang ini tidak bisa kita hindari, ya, karena perkembangan teknologi yang diberikan kepada Tuhan memang bermanfaat bagi kita. Jika kita perhatikan, pendengar yang terkasih, maka ada lagu lama yang sudah kita dengar tahun era 80-an, ya sekitar itu, ada Madu dan Racun. Kalau saya bisa ibaratkan bahwa handphone ini terdapat dua sisi yang bertolak belakang. Ada kebaikan di dalam handphone, juga ada keburukan di dalam handphone. Ada kesenangan di dalam handphone, ada kesusahan di dalam handphone itu sendiri. Ada keuntungan di dalam handphone, juga ada kerugian. Ada kegembiraan, ada sukacita, tetapi juga ada kesedihan di dalam handphone. Bagaimana kita sebagai umat Kristen menyikapi hal tersebut? Kalau saya bisa mengatakan bahwa handphone itu sebagai hati manusia, handphone itu sebagai otak manusia, handphone itu seperti jiwa manusia. Siapa yang mengendalikan handphone itu? Siapa yang ada di dalam handphone itu? Itulah yang akan menjadi ciri hidup seseorang. Kalau saya melihat bahwa jika handphone itu dikuasai oleh pikiran manusia yang dilandaskan pada penyertaan Roh Kudus, maka handphone menjadikan sesuatu yang berharga bagi kehidupan umat Kristiani. Kalaupun ya handphone itu dikuasai roh jahat, pikiran manusia dirasuki roh jahat, maka handphone itu menjadi jahat. Jahat sekali. Di aspek kehidupan masyarakat, di aspek kehidupan manusia, itu akan terdampak dengan keburukan HP. Maksudnya yaitu dampak ya, dari HP menjadi kehidupan yang lebih buruk. Banyak di antara kita dengan HP ini beserta aplikasinya yang ada, menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, terjadi pemerkosaan, terjadi penipuan, terjadi perselingkuhan dalam keluarga, banyak sekali. Kalau kita mau meneliti, saya katakan bahwa lebih cenderung ke hal yang negatif daripada ke hal positif untuk melihat HP ini di dalam kehidupan manusia. Memang Tuhan sudah menganugerahkan teknologi yang tinggi kepada umat manusia. Sekarang tergantung kepada kita sebagai pemegang pengguna teknologi. Dengan teknologi, mari kita muliakan nama Tuhan. Melalui teknologi, mari kita sampaikan berita keselamatan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Marilah kita mengambil sikap positif, mengambil keuntungan untuk kemakmuran kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, melalui HP, melalui handphone, tetapi janganlah menggunakan hal itu pada sisi negatifnya. Berhikmat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan membimbing kita supaya kita tetap terpelihara iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak memakai sisi negatif daripada teknologi untuk kehidupan kita. Amin.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BANPT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup, Jalan Solo Kalioso, Kilometer 7, Surakarta. Telepon 853-244. Email sttberitahidup@gmail.com. Website www.sttberitahidup.ac.id.
2: Firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa, atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus.

Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini akan segera berakhir. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah bagi Anda yang akan beribadah hari ini dan besok di hari Minggu. Semoga ibadah sahabat Petra semakin menguatkan hidup sahabat Petra dan memberi berkat yang melimpah bagi sahabat Petra dalam relasi sahabat Petra dengan Tuhan dan sesama kita. Kami pamit sahabat Petra, kami akan berjumpa kembali dengan sahabat Petra besok hari Senin dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Latar belakang keluarga membentuk cara pandang Anda terhadap uang, termasuk kebiasaan menabung, berinvestasi, dan menggunakan uang. Bila orang tua gemar investasi, maka bisa dipastikan Anda juga akan mengikuti jejak mereka. Semakin Anda tahu cara memperlakukan uang, semakin Anda tidak tergantung kepada uang. Anda harus punya tujuan finansial yang bersifat kolektif bersama dengan pasangan ataupun individu. Tujuan kolektif misalnya memiliki rumah dan mobil serta melunasi cicilan dalam hitungan tahun yang disepakati. Paling tidak, Anda memahami aturan pajak penghasilan, dasar-dasar asuransi kesehatan, dana pensiun, dan suku bunga. Semakin Anda menguasai masalah keuangan, semakin Anda independen karena tahu yang harus dilakukan dengan uang Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandharma, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hoa de li liang, kekuatan percikan api.

Di tengah perjalanan yang sepi, saat hari semakin senja, hujan pun mulai turun dengan deras. Dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Tiba-tiba, yang dikhawatirkan terjadi juga. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru." Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat. When I am down and all my

cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat, cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat.

untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Mari miliki hawa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Aijang pada turu, tengkorak yang banyak bicara. Kisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita, "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi, sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam, membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya, aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualamu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada, sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, "Silence is golden." Diam adalah emas.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Mingin, zai ziji de sui zhong, zai ziji de sui zhong, zai ziji de sui zhong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyin zai ziji de shou zhong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan, tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Tunanetra. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian

0: 0839 369 3699. Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulainya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu nilai.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sendiri di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Dasar hukum ilahi, katakan dasar hukum ilahi. Bagi berkat berganda saya adalah hidup kudus. Saudara, saya ingin melihat mempertunjukkan kepada saudara tentang korban Yesus, perjamuan kudus. Kenapa sih kita saben minggu Gereja Kristus Penebus ini mengadakan perjamuan kudus? Ini saya punya pengakuan pribadi kepada Tuhan, bahwa saya memimpin saudara itu tidak mungkin tanpa perjamuan kudus setiap minggu. Saudara dan saya pasti mengalami, pasti melakukan dosa. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Ya. Kalau saya mengadakan perjamuan kudus sebulan sekali, dan kemungkinan saudara atau saya meninggal dalam sebulan belum makan dan minum perjamuan kudus yang akan datang, saya dan saudara tidak selamat. Tetapi karena sebulan kita bisa 4-5 kali makan perjamuan kudus, maka kemungkinan kita untuk diselamatkan lebih besar. Kenapa? Karena dengan kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, maka dosa kita disucikan, tubuh, jiwa, dan roh kita dijamin. Proteksi ilahi dan firewall, tembok api Allah, memagari saya dan saudara dimanapun kita berada, sehari 24 jam, seminggu 7 hari. And I believe that every one of us that take this Holy Communion every week, every Sunday in their lives shall be saved and not condemned in the judgment of God in the hell, now and then and after die. Sedar. Itu sebab perjamuan kudus adalah sesuatu yang, katakan, perjamuan kudus adalah sangat dahsyat. Saya mendambakannya setiap minggu. Jadi kalau hari Minggu saudara tidak datang, saudara engkau kelewatan tentang pengampunan, tentang jalan keluar, tentang penyelamatan, tentang menghindarkan saudara dari semua celaka, dari semua hal yang negatif dan teristimewa. Bila meninggal dalam minggu itu, saudara, saudara dihindarkan dari neraka. Saudara tidak bisa membeli sorga. Sorga hanya diberikan bagi mereka yang percaya 100% kepada firman. Sorga hanya diberikan pada mereka yang makan dan minum setiap minggu di dalam hidupnya perjamuan kudus. Katakan tubuh dan darah Yesus yang menyelamatkan saya. Nilainya tak terhingga. Saya akan selalu makan dan minum ini sampai saya masuk surga. Amin. Saudara yang kekasih, itu sebab betapa pentingnya pengorbanan dari Tuhan Yesus. Kita tidak dibeli oleh uang. Surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-19, kita tidak dibayar oleh uang, emas dan perak dan harta yang banyak, melainkan oleh getih kang akeh ajine dalam Alkitab bahasa Jawa. Itu sebab kalau saya dan saudara makan perjamuan kudus, kita makan roti ini yaitu daging Yesus yang terpecah-pecah karena dosa kita, dan kita minum darah anak domba Allah yang tercurah sampai habis dari tubuhnya, maka saya dan saudara makan dan minum, kerajaan Allah menyatu dengan hidup saudara, menyatu dengan hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Sebagai satu ilustrasi yang nyata, dalam kitab Keluaran disebutkan pada waktu itu Tuhan memanggil Musa naik ke atas Gunung Sinai. Itu sebab Gunung Sinai dinamakan sebagai Gunung Allah yang ada di dunia. Saudara, itu pada zaman Kitab Keluaran, ya. Gunung Sinai yang sekarang sama dengan gunung-gunung berapi yang sudah mati. Ya, jadi tidak perlu diistimewakan, tidak perlu kita datangi, kita sowani, tidak perlu. Itu sudah lewat. Katakan, Sinai sudah lewat. Tetapi bayangannya membayangi hidup saya, bahwa Tuhan tidak bisa didekati oleh saya karena dia terlalu maha kudus. Sedang. Jadi dari apa yang kita lihat dalam video satu menit ini, saudara, kita diberi kenyataan bahwa ketika Musa dipanggil naik ke atas Gunung Sinai, satu perintah yang sangat tegas Tuhan nyatakan, Musa dan Harun, kalian harus memagari kaki gunung ini supaya jangan ada manusia atau hewan berani naik kelerengnya. Saudara melihat Gunung Tidar, ya, kira-kira itu batas pagar itu ada di tepi sungai di Karanggading itu, terus keliling. Manusia dan hewan kalau berani melewati pagar jatuh mati. Ini satu bayangan. Jadi Sinai itu tak terhampir. Kenapa? Karena Tuhan mau turun dari sorga di puncak Gunung Sinai. Tuhan memanggil Musa tanpa Harun. Musa sendirian dipanggil naik ke atas. Musa membawa Yosua dan Yosua ditinggal kira-kira di pertengahan ketinggian. Musa berkata, Yosua, kamu tidak boleh naik. Hanya aku yang boleh naik karena Tuhan menanti aku di atas. Saudara, dan itu sebab, saudara, gunung itu dipagari. Kenapa? Dan tahukah saudara pagar itu apa? Ternyata Musa dan Harun dan semua laki-laki Israel mematok dengan pohon-pohon dan ranting-ranting. Itu yang kelihatan kasat mata. Tetapi yang tidak kelihatan kasat mata adalah puluhan ribu malaikat dari sorga turun bagaikan benteng berapi. Mereka memagari supaya apa? Supaya kalau sampai ada seorang manusia berdosa berani melewati dan coba-coba mengikuti jejak Musa untuk naik ke atas, orang ini pasti mati kena pedang api dari malaikat. Jadi gak mungkin saya dan saudara bisa ketemu Tuhan kapanpun. Seberapa besar engkau bisa bayar? Ini bukan suatu tiket untuk melihat dengan harga mahal. Tidak bisa. Jadi terputuslah akses manusia berdosa dari kekudus, kemahakudusan Allah. Terputus. Semua katakan, berarti saya hopeless. Saya tidak punya harapan untuk bisa ketemu Tuhan. Saya mau tanya, berapa orang yang boleh naik ke atas? Berapa orang? Dua orang. Musa dan Yosua. Ya, saudara. Nah, itu sebab hanya mereka saja. Tetapi sampai di ujung, cuma Musa saja. Harun itu imam besar sekalipun tinggal di bawah, di luar pagar. Saudara. Mungkin Harun punya pikiran, aku juga orang penting loh. Aku diangkat oleh Tuhan. Aku adalah imam bagi seluruh bangsa ini. Berarti aku punya kedudukan tuh dekat dengan Tuhan. Aku mau naik juga deh. Jatuh mati dia. Tidak ada yang diizinkan kecuali Musa. Saudara, itu sebab saya perlu memberitahu kepada saudara. Semua katakan, ternyata, halo, ternyata saya juga tidak layak untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus di Gunung Tuhan. Itu sebab ada yang menghalangi saya, yaitu malaikat Tuhan, supaya saya tidak jatuh mati. Puji Tuhan, Yesus diutus oleh Allah Bapa di sorga lahir ke dalam dunia untuk mengangkat derajat saya, memberi izin spesial supaya saya boleh ketemu dia melalui dia disalib, dia menyerahkan nyawanya, tubuhnya dihancurkan, darahnya dihabisin, nafasnya dihentikan, supaya saya boleh ketemu dia, dia yang menyelamatkan, dia yang menerima saya apa adanya saya. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: 6 atas nama Henry Feryadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sudah 105,7.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.7.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.4

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah bolpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi, Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Calendar My Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Love you, Pet. Thank you, Lord.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
3: Ya, permohonan kepada Tuhan melalui doa novena 3 Salam Maria oleh Saudara Mikael Claudio Widianto. Mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Monica Wiratna Dinata yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mohon rahmat dan panggilan hidup imamat bagi umat di Paroki Santo Antonius Padua, Kota Baru. Peringatan arwah dan kedamaian jiwa bagi Saudari Divina di Aleta Septiani, Papa Eduardus Hario Sujudi, Anastasia Ani Sri Purwani. Semoga dosa-dosanya diampuni dan mengalami damai abadi bersama Bapa di surga, serta keluarga yang ditinggalkan dianugerahi kekuatan dan penghiburan. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-28, 10 Oktober 2026 dengan tema Menyambut Undangan Keselamatannya dipimpin oleh Romo Andreas Letalonga MSA dan diiringi oleh kelompok kor dari Evening Choir dengan organis Saudari Caca. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Betapa Indah Rumahmu dari Madah Bakti nomor 470.

0: Frères, suster, bruder, frater, bapak, ibu, saudara, saudari, adik-adik yang terkasih, selamat sore berkah dalam.
1: Selamat sore berkah dalam.
0: Apakah kita bahagia? Bahagia atau tidak, datang, ya kita datang diundang ke perjamuan Tuhan. Bahagia tidak?
1: Bahagia.
0: Bahagia ya. Syukurlah kalau kita bahagia ya, datang dengan bahagia, dengan hati yang penuh sukacita. Hari ini kita diundang ya oleh Tuhan ya, untuk mengucap syukur atas segala berkat rahmat yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan Tuhan yang mengundang semua orang ke dalam perjamuan keselamatan. Santo Paulus juga mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun kita selalu dikuatkan oleh rahmat Tuhan. Dan bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita bukan hanya datang ke pestanya, tetapi juga mengenakan pakaian pesta, yakni hati yang pantas dan hidup yang terus-menerus diperbarui. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah dengan rendah hati di hadapan Tuhan kita menyesali segala dosa-dosa kita, serta kita mohon pengampunan daripadanya, agar kita pun layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami ke dalam perjamuan keselamatan, tetapi kami kerap mengabaikan panggilan-Mu.

Engkau menghendaki kami datang dengan hati yang pantas, tetapi kami belum sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan memperbarui hidup kami.

Engkau mencukupkan segala keperluan kami, tetapi kami mudah mengeluh dan kurang percaya kepada penyelenggaraan-Mu.

0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
0: Marilah kita memuji dan memuliakan keagungan Tuhan dengan menyanyikan madah kemuliaan.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus, Engkau mengundang kami mengambil bagian dalam perjamuan keselamatan-Mu. Bukalah hati kami agar menyambut panggilan-Mu. Teguhkanlah kami untuk tetap setia dalam kelimpahan maupun kekurangan, serta percaya pada penyertaan-Mu. Dengan pengandaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Kita dengarkan sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikian.

Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menceritakan tentang seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan. Semua orang diundang, tetapi ada yang menolak datang karena sibuk dengan urusannya. Kalau kita diundang salah satu kerabat kita ke tempat pesta perkawinan, apalagi saudara dekat, apalagi kalau ada prasmanan, ada bandnya, ada hiburannya, biasanya kita lebih tepat waktu. Ya tidak? Mungkin karena takut parkirannya penuh, susah cari parkiran. Atau takut makanannya habis, atau ketinggalan artis yang pentas saat itu, yang bernyanyi saat itu. Bahkan kalau undangannya tertulis pukul 11, pukul 10 kita sudah hadir. Bahkan sudah hadir lalu bertanya sudah boleh ambil makan atau belum, apalagi yang dari jauh. Tetapi kalau Tuhan mengundang kita untuk berdoa, ikut misa, atau berbuat kasih, kadang-kadang kita menjawab dalam hati kita, bahkan dengan sikap tubuh kita, sebentar Tuhan, saya masih sibuk. Rupanya kalau urusan perut kita lebih cepat. Kalau urusan jiwa kita sering lambat. Ya tidak? Saya juga mengalami hal seperti itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Yesaya menggambarkan Tuhan yang menyediakan perjamuan bagi semua bangsa. Tuhan bukan Allah yang pelit, melainkan Allah yang ingin membahagiakan umatnya. Ia ingin menghapus air mata dan melenyapkan penderitaan. Dan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya, kebahagiaan sejati bukan hanya ketika kita memiliki banyak hal, tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dan mencukupi hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya punya banyak uang, pasti bahagia. Kalau saya punya banyak cucu, pasti bahagia. Kalau saya punya banyak usaha, mobil mewah, koleksi-koleksi barang mewah, saya bahagia. Atau kalau semua masalah saya selesai, utang-utang saya selesai, saya bahagia. Padahal orang yang punya banyak uang pun bisa pusing. Orang miskin pusing memikirkan bagaimana ia mendapatkan uang. Orang kaya pusing memikirkan bagaimana menjaga uangnya. Semakin kaya, tembok rumah semakin tinggi. Bagaimana ia menjaga harta bendanya. Bedanya, yang satu pusing mencari uang, yang lain pusing menghitung dan menjaganya. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, kebahagiaan sejati bukan terutama
soal berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita mengalami kasih Tuhan. Injil hari ini juga mengingatkan kita bahwa orang yang datang ke pesta harus mengenakan pakaian pesta. Ya, makanya dalam Injil kita mendengar Tuan Pesta ya menghukum ya orang yang berpakaian seadanya. Ya. Tapi tidak boleh ditafsirkan ya pakaian yang sesungguhnya ya seperti yang kita kenakan. Tetapi ini mengajak kita untuk tidak hanya hadir secara fisik di hadapan Tuhan, tetapi juga mempersiapkan hati yang pantas, hati kita yang terutama. Ya, hati kita adalah pakaian kita yang sesungguhnya, hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan, kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau punya persoalan besar di dalam keluarga atau dengan rekan kerja, lalu datang ikut perjamuan Tuhan, datang ikut Ekaristi, Misa, ya pasti tidak nyaman. Ya. Badan boleh berada di dalam gereja, tetapi hati kita, pikiran kita ada di rumah, ya, ada di mana-mana. Jangan sampai kita rajin datang ke gereja, tetapi di rumah masih suka marah-marah, banyak persoalan. Di gereja kita menyanyikan kasih Tuhan sungguh indah, ya. Tetapi begitu sampai rumah, melihat istri, pasangan, saudara, saudari, keluarga, ya sedikit saja salah, langsung berkata, kamu ini memang dulu dari, memang dari dulu begitu ya, tidak pernah berubah-ubah. Jangankan sampai di rumah, di parkiran saja, ya motor kita disenggol, ya pasti emosi yang keluar duluan. Saudara dan saudariku yang terkasih, mengalami kasih Tuhan berarti membiarkan kasih itu mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Kita mengalami kasih Tuhan ketika kita berani mengampuni, membantu orang yang kesulitan, mendengarkan mereka yang kesepian, dan tetap bersyukur dalam keadaan sulit. Kita pun pernah menjumpai saudara-saudari kita yang tinggalnya ya mungkin di bawah kolong jembatan, ya di pinggiran jalan, pinggiran rel kereta api. Ya, coba kita sedikit ya merefleksikan. Oh, saya ini mengenakan baju yang begitu indah, sepatu yang bagus, ya tas mewah. Tetapi apakah pernah kita berpikir bahwa sehingga untuk menghasilkan sesuatu yang indah, yang baik, mungkin saudara-saudara kita yang tinggalnya di bawah kolong jembatan, ya mereka yang bekerja siang dan malam, ya untuk menghasilkan barang-barang tersebut, ya bekerja separuh waktu ya tanpa mengenal lelah, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang mewah. Kita boleh bangga ya, tetapi apakah pernah kita berpikir ya dari mereka lah, dari pekerjaan, dari keringat mereka ya dari pagi sampai malam sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara dan saudariku, mari kita menjawab undangan Tuhan bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan hidup yang nyata. Jangan menunda kasih sampai besok. Sebab kita tidak pernah tahu siapa yang hari ini membutuhkan senyuman, perhatian, atau pertolongan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
1: Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang menghadiri orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang berkasih, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Doa umat. Nabi Yesaya mewartakan bahwa Tuhan menyediakan perjamuan bagi segala bangsa dan menghapus air mata dari setiap wajah. Percayakan janji keselamatan itu, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa.
2: Pada bulan ini, Bapa Paus Leo ke-14 mengajak gereja memberi perhatian pada pelayanan kesehatan mental bagi mereka yang masih menderita dalam diam karena takut dicap dan dijauhi. Semoga para pemimpin gereja dan seluruh umat menyediakan ruang yang aman untuk mendengarkan, mendampingi, dan menerima mereka dengan hormat sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Menjelang hari pangan sedunia, masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan yang cukup. Sementara, para petani terus berjuang menghadapi berbagai tantangan. Semoga pangan tersedia bagi semua orang, para petani hidup sejahtera, dan kita semakin peduli untuk berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Banyak remaja tumbuh di tengah tekanan pergaulan, derasnya arus media sosial, dan kegelisahan akan masa depan.
3: Semoga mereka mampu mengenali nilai dirinya, serta berani memilih yang baik dengan dukungan keluarga dan gereja, sebagai tempat yang aman untuk bertumbuh dalam iman dan harapan.
2: Kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini telah menerima undangan Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan keselamatan.
3: Semoga kami semakin terbuka terhadap kehendaknya dan mewujudkan iman melalui pertobatan serta kasih kepada sesama.
0: Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing.

0: Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa, Engkau mengenal kebutuhan kami. Kabulkanlah doa-doa yang kami sampaikan dengan iman, dan tuntunlah kami agar tetap setia menyambut keselamatan yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
2: Saudari-saudara terkasih, mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman berikut. Umat yang diperkenankan menerima Komuni Kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima Komuni pertama. Doa Rosario diadakan setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 16.45, sedangkan hari Sabtu dan Minggu pukul 15.45. Para pasutri yang menikah di bulan September dan Oktober diundang terlibat dalam Ekaristi Penyegaran Janji Perkawinan yang dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober pukul 9 pagi. Informasi dan pendaftaran sampai tanggal 19 Oktober di Sekretariat Gereja pada jam kerja. Perayaan Ekaristi Mingguan pada hari Sabtu 17 Oktober diadakan hanya satu kali, yaitu untuk penerimaan Sakramen Krisma. Maka umat dihimbau untuk menghadiri Ekaristi Mingguan di jadwal yang lainnya. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua bagi pasangan Aloysius Agung Prakoso dari Gereja Santo Antonius Muntilan dengan Teresia Tias Thea Kirana dari Gereja Santa Maria Assumpta Gamping. Pasangan Barnabas Bagas Caesario dari Gereja Santo Yosef Medari dengan Gilberta Galuh Kirana Larekani dari lingkungan Santo Petrus Kota Baru. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian Persembahanku.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Tuhan dan selamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah roti dan anggur yang kami bawa sebagai tanda syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu, serta satukanlah seluruh hidup kami dengan kurban Kristus. Semoga melalui perayaan ini kami semakin pantas mengambil bagian dalam perjamuan dan semakin rela berbagi dengan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengandaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari matahari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi satu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim,

orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku tinggalkan bagimu, damaiku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah.
1: Yang Maha Kudus, berilah kami.

Saudara dan saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menyegarkan dan menguatkan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Semoga santapan suci ini meneguhkan kami untuk setia menjawab panggilan-Mu, hidup dalam kasih, dan menempuh perjalanan menuju perjamaian abadi di surga. Kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Terima kasih kepada lektor, lektris, Miss Dinar, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Buder, Prodiakon, Organis, Anggota Kor, dan kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Apakah kita masih bahagia? Bawalah kebahagiaan ini ke keluarga Anda, ke tengah-tengah lingkungan Anda sekalian. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan.

Semoga kita sekalian, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, doa-doa kita, harapan kita, pekerjaan kita, perjumpaan kita dengan semua orang pada hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan rahmat Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan, sehingga hari demi hari kita dapat senantiasa menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Bukan saja pada saat kehidupan kita sedang terpuruk atau penuh dengan rintangan, tetapi undanglah Allah setiap waktu, karena kita tahu bahwa dengan Allah kita dapat bertahan menghadapi apapun yang datang di dalam kehidupan kita.

Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Beruntungnya kita jika mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang mampu memulihkan segala sesuatu. Ia bukan saja mampu memulihkan, tetapi sanggup memberikan keajaiban-keajaibannya bagi kita. Dan Getsemani membuktikan juru selamat Anda mengerti bagaimana rasanya berada di banyak penderitaan yang dapat membuat Anda menangis dan berdoa. Jadi, ketika Anda merasa badai datang menderu dalam kehidupan rumah tangga Anda, dalam kehidupan perekonomian Anda, dalam sakit penyakit Anda, carilah Tuhan. Sebab Ia memiliki kasih sejati yang mengasihi Anda dengan sentuhan tangannya yang dapat meredakan badai kehidupan Anda.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa begitu sulit untuk memelihara iman percaya Anda dan mengendalikan pemikiran ketika Anda terdesak pada persoalan hidup yang berat? Sebenarnya itu bukanlah menjadi hal yang mengherankan, karena pikiran Anda mencerminkan apa yang Anda isi dan Anda masukkan secara terus-menerus. Sebagai contoh, jika Anda terus-menerus mengambil bagian berdasarkan konflik masalah, atau mengisi keseharian Anda dengan hiburan kekerasan, maka tidaklah mengherankan jika kemarahan mencirikan interaksi Anda terhadap orang lain. Sebagai contoh, jika Anda selalu memanjakan pikiran ketakutan Anda, lalu mempercayakan Allah, itu akan menjadi hal yang sulit. Usaha yang paling bijak yang harus kita lakukan adalah meminta Tuhan untuk membantu kita menyaring segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita setiap hari, dan memilih untuk mendahulukan kebenarannya. Itulah mengapa kita perlu mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Karenanya Tuhan juga telah memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong yang setia, yang memberi semangat saat kita bertahan dan belajar dari penderitaan.

Pendengar, apakah kita pernah memeriksa hati kita? Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Jika Dia mengatakan tidak untuk permohonan doa tersayang Anda, apakah Dia tetap masih menempati urutan teratas dalam hati kita? Apakah Dia menjawab tidak bagi doa yang telah lama Anda ingin dan harapkan? Kisah tentang ketaatan Sadrach, Mesah, dan Abednego dalam menyembah Allah, walaupun dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, seharusnya menjadi teladan bagi kita, meskipun pengalaman kita tidak sama seperti yang terjadi atas mereka. Tetapi semua itu telah memberikan bukti kuasa Allah yang bekerja luar biasa. Jika Dia sanggup melakukan kuasa yang ajaib dan luar biasa atas mereka, maka Allah yang sama juga dapat melakukan kebaikannya bagi kita. Mukjizat-Nya nyata, selalu ada, tidak pernah berubah. Namun kita lebih memerlukan kekuatannya selalu untuk menopang kehidupan kita.

Pendengar, dalam kitab Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman itu mengingatkan kepada kita bahwa hikmat manusia adalah landasan yang lemah untuk menentukan benar atau salah, layak atau tidak layak. Tetapi pernyataan tertulis Allah merupakan satu-satunya sumber tanpa salah untuk menentukan jalan hidup yang benar. Karena jalan hidup manusia mengandung benih-benih kematian, namun jalan Allah menuju kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, saat Anda sedang merasakan harus melewati lembah gelap dan ngeri di dalam kehidupan Anda, berserulah kepada Tuhan. Katakan saja, Tuhan, tuntun saya di jalan yang harus saya tempuh. Karena saya tidak dapat berjalan sendirian, biarlah sinar-Mu menerangi langkah perjalanan hidupku.

Pendengar, setiap kita mengetahui bahwa kita selalu diperhadapkan dengan serangkaian dari pilihan yang sulit di dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan. Beberapa pilihan dapat sesuai dengan kehendak Allah dan menghormatinya. Beberapa pilihan memimpin kita pada hidup berkelimpahannya, dan beberapa pilihan kita mengalihkan kita jauh dari itu, mungkin menuju kehancuran. Tetapi yang terbaik, buatlah keputusan untuk mempercayai Tuhan setiap waktu, terlepas dari segalanya, apakah itu masalah Anda atau masalah lain. Karena Dia selalu dapat memberikan segala yang Anda perlukan. Dia dapat membuktikan dirinya setia dalam setiap keadaan. Tetapi jika Anda kehilangan hubungan dengan Allah, maka Anda akan kehilangan lebih banyak dari sekedar waktu. Namun juga Anda akan melewatkan sejahteranya, berkatnya, sukacitanya, kekuatannya, kasih kebijaksanaannya, bahkan tujuan yang ingin Anda capai. Jadi berilah kesempatan untuk memiliki Anda seutuhnya dengan menghabiskan waktu bersamanya, karena Yesus benar-benar cukup untuk setiap apapun kebutuhan Anda. Ya, Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.4.

Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

most holy, Lord.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

satu lagu yang menjadi lagu favorit saya, yang ditulis oleh sahabat saya yang terbaik selama 30 tahun, hampir 30 tahun kami bersahabat. Tuhan, Engkau ada di dalamku, dan Engkau yang menulis hidupku. Sydney Mohede.

0: Ladies and gentlemen, berikan tepuk tangan buat Sari Simorangki.
1: Thank you Kakak Sydney.
2: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
3: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
2: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

FM。5,7 Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama.

Dua baris pertama dari Kidung Jemaat 118 berbunyi, sungguh mulia, berkarunia hari Natal yang kudus. Namun sebenarnya himne ini pada awalnya tidak diciptakan sebagai lagu Natal. Jadi bagaimana ceritanya hingga saat ini himne ini menjadi salah satu himne yang populer dinyanyikan di hampir setiap kebaktian dan perayaan Natal? Pencipta asli himne ini adalah Johannes Daniel Falk, seorang penulis, pengajar, dan penerbit. Namun, ia lebih dikenal sebagai The Orphan Father atau Bapak Anak Yatim Piatu dari Weimar. Ia lahir pada tanggal 28 Oktober 1768 di Danzig, Polandia. Setelah kehilangan 4 dari 7 anak-anaknya karena terkena demam penyakit tifus, ia mendirikan Rettungshaus für verwahrloste Kinder atau rumah perlindungan untuk anak-anak terlantar, atau yang lebih dikenal sebagai Falks Institut di Weimar, Jerman. Di sanalah ia menemukan panggilan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu untuk merawat dan mengajar anak-anak dari berbagai kalangan tanpa pandang bulu. Pada tahun 1815, ia menulis sebuah himne yang didedikasikan untuk anak-anak di panti asuhan yang didirikannya tersebut. Himne tersebut berjudul Aller Drei Feiertag Lied atau lagu untuk tiga hari raya, yang berisi tiga bait yang masing-masing menceritakan tentang salah satu dari tiga hari raya Kristen, yaitu Natal, Paskah, dan Pentakosta. Melodi untuk himne ini diambilnya dari sebuah himne Katolik yang pengarangnya tidak dikenal, yang berjudul O Sanctissima atau Yang Maha Kudus, setelah ia mendengar lagu tersebut dinyanyikan oleh Pietro Granucci, seorang anak yatim piatu yang berada di bawah asuhannya. Himne O Sanctissima sendiri berasal dari tradisi yang lebih tua lagi, yaitu nyanyian para nelayan Sisilia yang memohon perlindungan dari Bunda Maria yang dianggap sebagai pelindung para nelayan. Karena itu melodi ini sering disebut sebagai Sicilian Mariner's Hymn. Setelah Falk meninggal pada tanggal 14 Februari 1826 di Weimar, seorang asistennya yang bernama Heinrich Holzschuher mengembangkan himne ini dan menambahkan masing-masing dua bait lagi untuk setiap hari raya. Sehingga lengkapnya himne ini menjadi 9 bait, masing-masing 3 bait untuk Natal, 3 bait untuk Paskah, dan 3 bait lagi untuk Pentakosta. Dalam perkembangan selanjutnya, hanya 3 bait pertama saja yang bertahan dan terus dinyanyikan sampai saat ini, sedangkan 6 bait yang lain tidak lagi dinyanyikan. Dan akhirnya himne ini menjadi lagu Natal. Teks himne ini sederhana sekali dan tidak mengacu atau berdasar pada ayat Alkitab tertentu. Hal ini dapat dipahami karena awalnya memang himne ini diciptakan untuk mudah dinyanyikan oleh anak-anak. Lirik bait pertama sampai ketiga hampir identik, kecuali pada baris ketiga di setiap bait saja yang berbeda. Namun demikian, walaupun himne ini tidak mengutip ayat Alkitab, himne ini menjadi salah satu himne populer yang dinyanyikan sebagai nyanyian penutup rangkaian kebaktian malam Natal di gereja-gereja di Jerman. Dari Jerman, himne ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa dunia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini kita pun dapat ikut berkata, mari bernyanyi dengan merdu.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra FM. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

lagu Iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa, dan yang saya rasakan Tuhan

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Renungan hari ini berjudul Menjaga Mutiara. Pernahkah kita punya pengalaman ketika kita begitu bersemangat membagikan sesuatu yang berharga? Sesuatu yang berharga itu bisa berupa pengalaman rohani, pergumulan yang Tuhan pulihkan, atau kebenaran yang baru kita pahami. Namun, tak jarang yang kita terima justru tatapan dingin, tanggapan sinis, bahkan penolakan yang melukai. Itu ibaratnya seperti kita memberi sesuatu yang indah kepada tangan yang belum siap menerimanya. Menyedihkan, bukan? Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Kata-kata yang terdengar keras, tetapi sesungguhnya mengandung nasihat yang indah. Yesus tidak sedang mengajarkan pendengarnya untuk merendahkan orang lain, melainkan mengingatkan bahwa hal-hal kudus membutuhkan tempat yang tepat. Tidak semua hati siap menerima kebenaran, dan tidak semua waktu tepat untuk berbagi kedalaman iman. Ada hal kudus atau mutiara dalam hidup kita orang percaya. Mutiara itu bisa berarti sebuah nilai, panggilan, dan pengalaman bersama Tuhan yang sangat pribadi. Ketika kita membagikannya tanpa hikmat, kita bukan hanya beresiko disalahpahami, tetapi juga melukai diri sendiri. Sebelum kita berbagi, kita diingatkan untuk memikirkan hal ini. Kapan harus berbicara? Kepada siapa berbagi? Dan kapan cukup menyimpannya dalam diam bersama Tuhan? Hari ini, Yesus menasihati kita bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, ada bagian yang cukup disimpan, dirawat, dan didoakan sampai waktunya tiba. Menjaga yang kudus bukanlah sikap tertutup, melainkan bentuk penghormatan terhadap apa yang Tuhan percayakan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di dalam program Doa Malam pada hari ini. Kita bersyukur karena setiap karya, aktivitas, pekerjaan kita seharian ini boleh dituntun dan disertai oleh Tuhan. Maka pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya, juga sekaligus kita memohonkan berkat, berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang saat ini mungkin dalam pergumulan mereka masing-masing. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita, kita akan mengakhiri hari ini dan kita akan beristirahat, dan kita akan menutupnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selamanya. Terima kasih atas segala kasih dan kemurahanmu. Terima kasih atas segala penyertaanmu. Terima kasih atas segala tuntunanmu Tuhan yang tiada henti-hentinya Engkau nyatakan, Engkau limpahkan, Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pelayanan dan karya kami di hari ini. Dari kami membuka mata kami di pagi hari ini Tuhan, sampai malam hari ini ketika kami akan menutup mata kami untuk beristirahat, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, dan kasih-Mu itu. Kami tak dapat membayangkan bagaimana jika Engkau meninggalkan kami sedetik pun, jika Engkau melupakan kami sekejap mata pun. Kami tak tahu Tuhan, kami akan menghadapi apa. Tetapi sungguh kami merasakan kasih penyertaan-Mu, sungguh kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oleh karena ya Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu itu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, karya usaha yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan karya usaha kami. Apapun itu Tuhan, kami mensyukurinya dan kami mengerjakannya dengan penuh sungguhan dan tanggung jawab. Terima kasih dan kiranya setiap pekerjaan karya usaha yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi sarana atas berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh mencukupi setiap kebutuhan bagi keluarga kami, baik itu kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan sekolah bagi anak-anak kami, maupun ketika kami pun juga Engkau gerakkan untuk berbagi berkat bagi sama kami, juga mendukung kehidupan gereja-Mu. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami Tuhan di dalam masa tumbuh kembang mereka. Kira Tuhan memberkati, menyertai dan menuntun anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh senantiasa menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi anak-anak yang kreatif, aktif, positif dalam kehidupannya. Dalam setiap dinamika, baik itu di keluarga, baik itu di tengah masyarakat, ataupun dalam proses belajar dan dengan teman sebaya mereka. Kiranya setiap perjumpaan dan kiranya setiap dinamika itu boleh dilalui dengan baik, dengan positif. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berpikir positif, dan menjadi anak-anak yang boleh senantiasa kreatif dan inovatif. Juga dalam proses studi mereka, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan, kami menggantungkan Tuhan, masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih dan rancangan-Mu yang sempurna. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami Tuhan, dan sanak saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan,
berkat sukacita, berkat semangat dalam kehidupannya, sehingga orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, meskipun dalam kekuatan fisik sudah semakin menurun, tapi iman mereka semakin dikuatkan dan boleh menjadi teladan hidup bagi kami sekalian. Kami mohonkan berkat bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut dalam kasih dan anugerah-Mu yang sempurna. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk pergumulan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan memberkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki, yang menantikan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka. Tuhan juga memberkati sehingga apa yang mereka nantikan, doakan, boleh Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini, bagi keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Mereka berada di luar kota Yogyakarta ini, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka yang meskipun secara ragawi jauh dari kami Tuhan, tapi kami senantiasa ingat dan memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami tersebut. Berkatilah mereka, sertailah mereka, tuntunlah mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan juga memberkati dan menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan saudara-saudara kami, anak-anak kami, kerabat kami yang berada di luar kota Yogyakarta ini, juga dalam anugerah kasih-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana, sehingga kami boleh merasakan keamanan, kedamaian, sukacita, kemakmuran sebagai bangsa Indonesia. Di tengah situasi kondisi yang saat ini kami lihat, ada begitu banyak hal-hal yang menggores hati kami sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana korupsi begitu merajalela, bagaimana ada ketidaktegasan dari pemerintah, bagaimana orang, para pejabat hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan, ajarkanlah kami untuk juga terus berkontribusi secara aktif positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan mengetuk pintu, mengetuk hati para pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dipercaya untuk mengelola bangsa ini, Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, memberikan pengertian dan tanggung jawab kepada mereka. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Mampukanlah kami untuk bersatu hati mewartakan Injil Kerajaan-Mu Tuhan, meskipun kami beda denominasi, mungkin juga beda ajaran dan lain sebagainya. Jangan biarkan kami hanya melihat hal-hal yang berbeda dari kami, yang kami mempertentangkannya setiap saat, setiap waktu. Tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk bersatu hati, mewujudkan keesaan gereja dan mewujudkan damai sejahtera Allah, meskipun kami berbeda denominasi, meskipun kami mungkin berbeda ajaran dan kultur, tetapi Tuhan, kami satu di dalam Kristus, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengakuan iman. Maka kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ini, untuk tidak hanya melihat keberbedaan, tapi untuk bersatu hati dan mewujudkan damai sejahtera-Mu. Berkatilah pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu siapapun itu Tuhan, baik yang saat ini dirawat di rumah maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Lawatlah saudara-saudara kami ini, jamahlah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu itulah yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih berproses dalam proses pengobatan. Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat bagi saudara-saudara kami sehingga dalam proses pengobatan ini boleh dijalankan dengan rutin, dengan baik, dan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit saudara-saudara kami, memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan dan pengharapan. Bapa Surgawi, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, kami menyerahkan keluarga kami,
Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami menyerahkan hari esok kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan sisa hidup kami. Pakailah kami, Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi rekan sekerjamu, Tuhan. Sekecil apapun hal yang dapat kami kerjakan, tapi kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami berserah, Tuhan, hanya demi namamu, ya Kristus. Bapa, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan menjaga istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Dan besok Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat, prima, tak kurang suatu apapun. Dan kami boleh beroleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan kehidupan yang baru, seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang karena tugas, baik itu mahasiswa yang masih mengerjakan tugas malam hari ini, security, tugas, petugas, kesehatan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang malam hari ini harus masih berjaga untuk melanjutkan tugas, karya, dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati, menuntun, menopang, menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan juga dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, Tuhan. Kami akan mengakhiri hari ini dengan mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami akan beristirahat dengan memohon perlindungan-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Ibu Bapak Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang akan beristirahat, dan selamat untuk masih melanjutkan karya bagi Bapak Ibu yang masih berkarya. Tuhan memberkati.

0: from Jalandhama, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Pasti akan ada hari yang lebih baik untuk negara kita, untuk semuanya, karena kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kalian percaya sama Tuhan, memang semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kalian, dan kalian harus amini itu. Amin. This one hope.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio. Bapa Surgawi, kami umatmu yang atasnya namamu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajahmu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janjimu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janjimu Tuhan. Kami sungguh berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umatmu Tuhan datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa

di atas sayap rajanya dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta.

Dia kenal aku. Dia tahu namaku.

Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Kiranya kasih, berkah dan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada pagi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijuk. Sebelum kita bersama-sama mengerjakan setiap karya pelayanan dan segala aktivitas kita, bersama-sama kita akan mendasarkan di dalam permenungan kita pada pagi hari ini, supaya dalam setiap langkah aktivitas, karya dan pelayanan kita senantiasa didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berteduh di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan yang senantiasa Engkau nyatakan, Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami sekalian, baik kami yang tadi malam beristirahat dalam istirahat malam, maupun kami tadi malam harus masih berkarya dan bekerja. Baik kami yang beristirahat maupun kami yang berkarya, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Kami akan memulai hari kami Tuhan dengan bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh terpatri dalam hati hidup kami dan boleh menjadi dasar bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk permenungan kami pada pagi hari ini dalam kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Markus pasalnya yang kedua. Injil Markus pasalnya yang kedua ayat 18 sampai 22. Yang demikian saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepadanya, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang dengan setia mendengar, memelihara dalam kehidupan kita firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, bagian sabda Tuhan pada pagi hari ini dalam renungan embun pagi ini diberikan tema intergenerasional. Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih, bagi orang Yahudi berpuasa sudah merupakan tradisi. Orang-orang Farisi memiliki kebiasaan berpuasa dua kali seminggu. Ada beberapa alasan untuk berpuasa.
Selain puasa merupakan ungkapan kesedihan, misalnya rujukannya kitab 1 Samuel 31 ayat 13, puasa juga dilakukan untuk menyatakan pertobatan. Rujukannya kitab 1 Samuel 7 ayat 6. Sebagai ketika melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, ada banyak yang menjadi heran. Mereka ingin tahu alasannya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yesus menjawab dan menjelaskan dua sifat yang menonjol dari murid-muridnya, yaitu bahwa menjadi murid Yesus berarti hidup dalam sukacita dan hidup dalam suasana yang sama sekali baru. Pertama, sukacita. Suasana perkawinan dipakai untuk melukiskan sukacita kedatangannya. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kedatangan Yesus membawa sukacita. Karena dosa telah diampuni, permusuhan dengan Allah telah berakhir, dan melalui kedatangan Yesus, manusia dan Allah telah didamaikan.

bawa suasana yang baru, suasana yang berbeda, sama sekali dengan suasana yang sekarang ini. Jika orang Farisi membenci dosa dan orang berdosa, Yesus justru merangkul orang-orang berdosa supaya mereka berbalik dari dosanya. Yang dibenci oleh orang Farisi adalah dosa dan orang berdosa. Tetapi Yesus membenci dosa, tetapi merangkul mereka yang berdosa supaya yang berdosa itu juga kemudian hidup dan meninggalkan dosanya. Yesus juga mengkritik bahwa seringkali puasa yang mereka lakukan itu hanya untuk dilihat oleh orang. Artinya, puasa yang orang-orang Farisi dan yang lainnya dalam tradisi Yahudi dilakukan itu seringkali hanya ritual-ritual kosong. Maka kita dapat melihat berbagai rujukan Tuhan Yesus menegur, mengingatkan ketika kita berpuasa, kita harus mencuci muka kita supaya kita tidak terlihat berpuasa. Lalu Tuhan Yesus mengambil gambaran tentang pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, teman-teman mempelai tidak berpuasa karena pada saat itu mereka sedang bersuka cita. Dengan gambaran ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dialah sang mempelai pria itu. Di mana dia ada, di situ ada sukacita dan hidup yang baru. Namun harinya akan tiba bagi para murid untuk berpuasa karena mereka tidak lagi bersama-sama dengan sang mempelai. Tuhan Yesus lalu juga memberikan gambaran tentang jubah dan kantong kulit anggur. Tidak ada orang yang akan menambal kain baru pada jubah yang lama. Tidak ada juga orang yang akan menempatkan anggur baru pada kantong kulit yang lama. Kantong kulit yang biasa dipakai sebagai tempat anggur akan memuai di bawah tekanan fermentasi anggur. Jika orang menempatkan anggur baru pada kulit kantong yang lama, maka kantong kulit itu akan pecah. Itulah sebabnya anggur baru akan ditempatkan pada kantong kulit yang baru. Analogi ini dipakai untuk mengajarkan bahwa orang tidak dapat menempatkan kehidupan baru dalam Kristus Yesus pada format legalisme orang-orang Yahudi. Yesus sekali lagi tidak anti puasa, tetapi Yesus ingin menempatkan puasa pada posisi yang benar, tidak sekadar hanya untuk ritual kosong, terlebih tidak sekadar hanya untuk mendapatkan pujian. Yang lebih penting lagi adalah hidup harus dijalani dengan sukacita. Hidup dalam Kristus telah melenyapkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan, karena di dalam Kristus ada pengharapan. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, jika kita kaitkan bacaan kita dengan tema kita intergenerasional, ya, seringkali kalau kemudian kita menempatkan pada analogi anggur baru tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, itu pun juga seringkali terjadi dalam kehidupan bergereja. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang baru dengan yang sudah ada secara frontal. Tetapi sesuatu yang baru itu kemudian dan sesuatu yang lama bisa ditempatkan dalam satu wadah yang dinamakan dengan pelayanan intergenerasional. Sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menghargai, dan pada akhirnya sesuatu yang baru gitu ya, atau kemudian generasi-generasi yang baru
bisa bersama

dengan generasi-generasi yang lama untuk melayani. Kalau kemudian dipaksakan generasi yang baru, sesuatu yang baru harus gitu ya, harus mengikuti sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang mapan, atau sebaliknya ya, generasi baru, sesuatu yang baru tidak boleh masuk dalam kehidupan pelayanan di gereja karena harus mengikuti tradisi yang sudah ada atau kebiasaan yang sudah ada, maka ini seperti anggur baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama. Tetapi sesuatu yang baru, generasi yang baru dimasukkan dalam pelayanan intergenerasional bersama dengan generasi yang sudah senior, dengan tradisi yang sudah mengakar, kebiasaan yang sudah mengakar, dan kemudian dikombinasikan dengan baik, ini akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Yang muda secara progresif melayani, tapi juga yang senior akan menjadi semacam apa ya, bisa menjadi semacam refleksi bahwa ketika yang baru ini melayani terlalu progresif, bisa kemudian mengingatkan. Pun demikian, jika yang senior melayani terlalu kaku, misalnya begitu, maka generasi yang baru bisa kemudian mengingatkan juga, mengisi juga bahwa zaman sudah berubah, pelayanan harus semakin fleksibel dan semakin kontekstual. Bapak Ibu saudari-saudara, kita kemudian berefleksi bahwa dalam kehidupan pelayanan kita, gitu ya, kita tidak bisa memaksakan satu dengan yang lain. Sukacita harus ada di situ, kemudian pengharapan ada di situ, saling belajar ada di situ, bersama-sama dalam wadah intergenerasional. Kita tidak anti pada pembaruan pelayanan generasi-generasi baru, kita juga tidak anti kekakuan generasi-generasi senior. Tapi bagaimana generasi baru, pola pikir baru itu bersatu dan melangkah bersama dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam kehidupan bergereja, sehingga sama-sama tujuan utamanya sama, yaitu demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami melayani dengan sukacita. Generasi baru, pelayanan baru bersama dengan generasi senior, pelayanan yang sudah ada bersama-sama menyatu, saling menopang, saling melengkapi, berjalan bersama ke arah yang lebih positif, yang lebih baik, seturut dengan kehendak-Mu. Generasi baru dengan pola pikir baru, dengan pelayanan yang lebih kontekstual, bersama dengan generasi senior yang nantinya bisa menjadi tempat untuk kemudian saling meneguhkan dan saling mengingatkan, saling menopang dan saling berjalan bersama dalam wadah intergenerasional. Kami menyerahkan Tuhan dalam pelayanan kami, dalam terang kasih Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas pelayanan kami di hari ini, Tuhan memberkati. Sehingga setiap hal yang kami lakukan, kami kerjakan, boleh menjadi manfaat, sarana berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Kami juga boleh mengerjakan setiap hal seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan bun pagi pada pagi hari ini. Selamat untuk melayani dengan berbagai generasi yang ada. Selamat untuk bertumbuh bersama, selamat untuk berdinamika, selamat untuk saling meneguhkan, menguatkan. Meskipun berbeda generasi, tetapi Tuhan memampukan kita untuk melayani dengan lebih indah dan lebih baik. Tuhan memberkati. Selamat juga untuk mengasihi orang lain di hari ini. Saya Pendeta Samuel Andi Prasetyo,
undur diri. Tuhan memberkati.

0: Jessa!
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra, streaming.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menghadapi cobaan. Musa bertahan karena dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29.
1: Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Musa menghadapi masa-masa yang berat. Ia melarikan diri dari tuntutan pembunuhan, menghabiskan waktu bertahun-tahun di padang gurun, memimpin bangsa penggerutu yang kesetiaannya naik turun, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan membahas beratnya tantangan Musa ketika harus berhadapan dengan penguasa yang meremehkannya dan bagaimana ia tetap bertahan. Meskipun ia kembali ke Mesir dengan tugas panggilan yang jelas dari Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 10, menghadap Firaun pastilah merupakan hal yang tetap menakutkan. Dan Musa harus berulang kali memohon kepadanya agar bangsa Israel dilepaskan. Firaun tidak digentarkan oleh tulah belalang, tidak diinsafkan oleh penyakit bisul, dan tidak melunak meskipun air berubah menjadi darah. Ia bahkan semakin menindas dan memperberat kehidupan orang Israel. Orang-orang Ibrani itu lalu menumpahkan rasa tak tahu berterima kasih mereka kepada orang yang ditugaskan untuk membebaskan mereka. Tetapi Musa terus saja kembali ke istana Firaun sampai tujuan Tuhan tercapai, yaitu membebaskan orang Israel dari perbudakan. Dan ketika memimpin mereka keluar dari Mesir, ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat dia yang tidak kelihatan. Ibrani pasal 11 ayat 27. Dengan segudang kesulitan di belakang dan masih banyak lagi yang akan dihadapi di depan, Musa terus melangkah maju karena ia tahu ia berjalan dalam penyertaan Tuhan. Saudara pendengar, Tuhan sudah berjanji menyertainya. Keluaran pasal 3 ayat 12. Maka dengan mengarahkan pandangannya pada janji itu dan si pemberi janji, Musa dengan bijak percaya bahwa cobaan apapun yang ia hadapi, Tuhan akan memberi kemenangan.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: FM.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.